Hi, Melanie FM. Ma, kosa di ke sekolah with Yosses? I akan deliver ke sekolah di salat ame. Yo, enak aja, hanya belu itu jam nak. Enggak nama, yo. Yo, siapa yang bakal cibak? Lady, lady friends, kanon.